Ini upaya pendiang blok mandi tiang blok. Yang mau bakarin tiang gung tiang boy gung mang mandung tebang nak tentang kenak kuman tentang leum. Padam pun ke padet mantan nyakan riet wan mantan jit terwai wan mau pad man cara gum leng hamik cara beng ya hamik.